0: sabar.
1: Saya sabar, Pak. Makanya tadi saya slow aja karena ya udah. Sabar, saya kan gak kuku lutus. Saya malah
0: kuku lutus mah Gusman Sige. Kuku lutus.
1: Kuku lutus apa?
0: Iya. Nama Gusman. Ini nama si konsernya Gusman Sige Kuku Lutus.
1: Oh iya.
0: Stand up comedy. Oh. Sabar, semua orang itu pasti bakal ngalamin hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu contohnya mungkin kalau keluarga gitu ya tidak menginginkan salah satu di antara keluarga kita nikah sama teman kita atau pacaran sama teman kita.
1: Ah, gimana tuh? Gimana maksudnya? Ya,
0: kita keluarga nih. Ha-ha. Terus aku tuh punya adik. Ha-ha. Nah, terus adik aku tuh nikah sama sahabat aku misalnya.
1: Oh iya, iya kan kadang ada gitu ya.
0: Nah, itu makanya. Enggak usah jadi kalau ya kadang-kadang kita berpikir gini deh. Kita sebagai anak kalau orang tua masih kerja di atas usia 60-70 tahun, dilarang atuh. Beneran, dilarang. Maksudnya udah bapak tinggal di rumah aja biar nanti kehidupan bapak sama mama biar saya yang tanggung. Itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan perempuan yang luar biasa anak terhadap kedua orang tuanya. Jangan dipaksain, apalagi sekarang saya juga khawatir bokap nyokap orang sok kegebutan wae tril-trilan sih.
1: Dan matong setan kata aja ya.
0: Kenapa? Amat tongseng enggak mau matong setan gitu.
1: Iya, tadi aku ditabrak teman Fox pagi-pagi mobil, tapi untungnya cuma lecet sedikit aja.
0: Katanya yang penabraknya bapak-bapak ya.
1: Nah, aku juga mau minta ganti, mau ngeinihin ya udahlah bapak-bapak juga ojek online bawa penumpang. Jatuh sedikit, untungnya nggak ini, terus kayak ya udahlah mau walaupun dia yang salah, kata motor belakang aku juga dibilang teteh nggak salah, itu katanya si bapaknya main tiba-tiba ngeng belok jeduk.
0: Ya gitulah ya, kerasa kan bu kalau ibu cewek pakai motor, kerasa nggak kalau ibu cewek pakai motor? Kan kadang-kadang ada ngerasa gitu.
1: Apa?
0: Ya ibu ngerasa kan, ibu naik mobil terus ada tiba-tiba motor itu yang kerasa bu.
1: Sama
0: kita perempuan laki-laki yang tiba-tiba motor yang menghadapi ibu, motor pakai
1: ibu-ibu.
0: Nah, ya, itu yang rasa ibu rasain kan, Bu? Nah, itu.
1: Iya.
0: Ya, Bu, rasain ibu ya. Ya gitu. Tapi siapa kasihan kali.
1: Ya makanya itu kalau terus bapaknya udah tua, aku tuh aku langsung mikirnya gini, aduh ya udahlah udah tua juga.
0: Harusnya
1: gitu.
0: Harusnya kalau ibu ngerasa iba terhadap bapak-bapak itu, ibu kasih duit sama bapaknya. Tapi enggak apa-apalah. Maksudnya semua di luar kuasa kita ya, Jo ya.
1: Bener.
0: Kita mau hati-hati tetap yang lain ngatai, tapi mudah-mudahan bapak juga sehat. Yeah. Ini mah mobil enggak apa-apa, mau dijual ini.
1: Enggak, jangan dong. Jangan dulu.
0: Katanya kemarin bilang udah enggak sanggup. Ada yang sanggup enggak nih buat biayain Disa nih? Per bulan 15 juta aja.
1: Enggak 15 aku, Bang.
0: Berapa nih berapa?
1: 10 juta juga enggak apa-apa.
0: Mau nih yakin?
1: Mau.
0: Iya. Sekarang kita balik lagi deh. Ya, pokoknya hati-hati aja di jalan.
1: Iya.
0: Gitu, kita mau balik nanya sama teman-teman nih. Menurut kamu wajar enggak kalau seorang kakak atau adik itu ngelarang saudara kita itu pacaran dengan temannya sendiri, atau malah kamu pernah ngalamin hal itu atau melakukan hal itu? Jadi ini saudara kita tuh saudara kandung ya.
1: Iya.
0: Kalau saudara sepupu mah peduli amat ya.
1: Iya. So, aku sih enggak ada.
0: Teman-teman
1: sih.
0: Aku sih banyak, Dis.
1: Oh ya?
0: Teman-teman aku banyak yang nikah sama adiknya sahabat aku gitu.
1: Oh iya.
0: Ada.
1: Aku sih enggak
0: sih. Enggak pernah ya? Enggak pernah ngalamin.
1: Karena akan jadi kikuk, Om.
0: Kikuk, Mbak.
1: Waktu itu juga gini loh, ada sahabatnya teteh aku kan, jaman-jaman masih aku single. Terus kayak si ini sama kamu.
0: Sekarang masih
1: kamu
0: single juga.
1: Maksudnya sebelum nikah. Belum nikah.
0: Iya.
1: Sahabatnya teteh aku SMA.
0: Pacaran sama
1: ngomong.
0: Kamu?
1: Enggak pacaran, ngomong.
0: Naksir.
1: Si ini naksir kamu dia. Ih, enggak mau karena maksudnya sering ketemu di rumah gitu-gitu
0: si
1: jadinya.
0: Buat, si Ica buat aku lah gitu.
1: Aku tuh kayak, ih naon.
0: Kamu tanya dulu dong, maharnya apa gitu. Udah gak sih Ica? Gitu.
1: Ayo dulu aja saya gak pakai mahar. Oh, gitu. Saya beli sendiri maharnya.
0: Keren. Makanya cowok-cowok carilah cewek seperti Disa dulu, kata. Mandiri banget. Gak usah keluar duit.

0: caranya cuma satu, gak usah dilama-lamain, beli aja sabun Ultimate Kaliku Kaliku. Ini memelihara kesehatan kulit dan menjaga kelembaban kulit. Lembab bos. Harga satu sabun Ultimate Kaliku Kaliku Rp37.000 aja. Dapatkan sabun Ultimate Kaliku Kaliku di Kimia Farma Century K24, juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: ternyata kalau lagi siaran, kalau lagi siaran di luar negeri, itu kalau lagi siaran di luar negeri, kan saya pernah beberapa kali ke luar negeri lagi mana siaran. Gitu?
1: Saya juga pernah ke Eropa.
0: Ya, itu kalau lagi siaran di luar negeri tuh lagi make up artis, menetap diri sendiri, itu kena hukuman itu.
1: Ya, as we know.
0: Ya, ya, ya. As we know. Kalau Esma es tong-tong.
1: Enggak, tadi saya dengerin, Pak. Dia siaran aja begitu.
0: Ya, apa-apa.
1: Ya, apa-apa.
0: Siapa sih?
1: Bapak juga barusan dengerin. Iya.
0: Siarannya bagus loh. Keren, keren. Siarannya bagus. Seneng, ya, seneng, seneng kalau apa namanya punya teman yang siarannya oke gitu. Kan ya. Jujurly kalau kalau jujur, saya mah bahasa Inggris cuma bisa jujurly doang.
1: Sama, honestly, saya juga.
2: Aja ya. Honestly.
0: Honestly.
1: Literally.
0: Witches. Ria witches. Witches.
1: Ria witches. Ria
0: witches. Tapi ini teman Fox yang harus kita kasih tahu sama kamu.
1: Apa tuh?
0: Jadi kan kalau kamu tahu kan kalau Fox Ready itu selain memutarkan lagu-lagu terbaik versinya kita, jadi bukan yang one hit wonder bukan, tapi yang easy listening gitu kan. Terus juga kita selain memutarkan apa namanya?
1: Apa?
2: Lagu.
0: Ya, iklan layanan masyarakat.
1: Oh, ILM.
0: ILM. Terus kemudian juga kita memutarkan segala sesuatu yang bisa berhubungan sama pengetahuan kamu. Mm-hmm. Kita juga radio gibah. Tapi yang ini gak gibah.
1: Gibahnya kita mau on air. Orang lewat on air, kita mau on air.
0: Kita, karena gini. Karena gibah itu sebagian daripada kehidupan. Kalau kalau gak gibah, no party.
1: Kayak kalau gak gibah tuh kering banget kering gitu bang, kita.
0: Kayak itu, kayak kekeringan meluas.
1: Di mana?
0: Melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat, Dis. Jadi membuat akses masyarakat terhadap air bersih dan itu semakin terbatas. Benar, ada beberapa di kota Bandung juga yang terbatas. Kayak Kang Zikri di Cimahi. Kemarin debit airnya sudah mulai menipis.
1: Oh ya.
0: Jadi kondisi ini mendorong Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Ini dasar PU loh. PA. Menyalurkan ratusan ribu liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Tapi kita enggak tahu nih di mana daerahnya, Jo ya.
1: Jadi sejak 7 Juli sampai 22 September 2026, Kementerian PU sudah menyalurkan sebanyak 286 ribu liter air bersih ke 10 kabupaten kota di Jawa Barat. Dan penyaluran ini dilakukan melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Jawa Barat. Dirjen Cipta Karya membantu masyarakat yang terdampak menurunnya ketersediaan sumber air akibat kekeringan.
0: Kamu tahu gak kenapa warga masyarakat di beberapa wilayah Jawa Barat itu mengalami air kering?
1: Gak tahu.
0: Karena disedot sama Kementerian PU.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: 91,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: itu kalau di Jepang, Dis, kalau lagi siaran terus tiba-tiba masing mic up.
1: Pernah ke Jepang.
2: Pernah ke Jepang. Kan
1: saya coba dulu di
2: Jepang, saya di Jepang.
1: Di Medion. Oh, di Madiun.
2: Di mana di Medion?
1: Oh, Medion.
2: Oh, iya.
1: Kayak Madiun.
2: Saya di Jepun. Saya jadi Romusa.
3: Waduh.
2: Tapi ini ngomongin masalah Jepang.
1: Jepang.
2: Kasih tahu, Dis, ada cerita apa di Jepang?
1: Ada kompetisi tidur 90 menit. Hadiahnya 200 jutaan loh. Tidur kan bisa jadi jalan buat memenangkan hadiah jutaan yen ya kalau di Jepang. Jadi Jepang ini akan menggelar Mattress by Koala.
2: Udah kebule-bulean nih. Mattress.
1: Mattress. Iya kan? Carly. Mattress. Mattress. Iya, mattress lah. By Koala, kompetisi tidur selama 90 menit di Tokyo pada 5 Oktober 2026 nanti. Jadi peserta akan gunakan alat pelacak tidur buat mengukur kedalaman dan kualitas tidur. Waktu yang dibutuhkan buat terlelap sampai kestabilan tidurnya juga nanti dihitung.
0: Jadi gak cuma itu nih teman Fox, peserta juga akan menghadapi gangguan suara atau kejutan lain. Oh, di ini ya, apa diganggu gitu ya? Buat menguji kemampuan mereka tetap tidur nyenyak nih. Pemenang dengan skor tidur tertinggi berhak bawa pulang 2,22 juta yen atau hampir sekitar 250 jutaan. Dan menariknya lagi nih, which is kompetisi ini mendapatkan lebih dari 45 ribu pendaftar buat sekitar 60 slot peserta. Dari 45 ribu pendaftar cuma 60 peserta dengan tingkat persaingan lebih dari 760 kali lipat. Oh, Irfan sih kayaknya menyangka nih waktu kita ngebahas baskom, orang yang tidur terlelap dengan
1: laler.
0: Eta siata juara pasti di.
1: Geus mah dilalerin, enggak bangun-bangun.
0: Eta lalernya terbau kitunya.
1: Bau lah, gila, mau paham
0: ya? Gitu ya. Sok atau kapan nih, tanggal 5 Oktober ya?
1: 5 Oktober.
0: Wow, pas hari ABRI.
3: Iya.
0: Wah, bener-bener. Hari TNI, ABRI, hari TNI, ABRI zaman ABRI. Dulu banget. Bener. Saya menyarankan mungkin buat Mul, salah satu perwakilan dari Indonesia nih.
1: Ya. Operator kita ya.
0: Betul.
1: Karena kalau operator kita sama di bawah ada gangguan tidur aja tuh.
0: Apapun
1: dia tetap tidur gitu.
0: Betul. Dan dia tuh,
1: walaupun ada yang siaran juga bisa dia apa tetap tidur di sini.
0: Ya, yang nggak bisa itu yang siarannya.
1: Iya, keganggu sama ngorok.

Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembangunan yang berkelanjutan serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

1,7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good. Aduh sedih banget lagunya. Udah move on, move on, move on. Cara move on paling gampang adalah ya, kalau kata aku, kalau kau pengen move on, yang pertama adalah fokus sama diri sendiri, mempercantik diri sendiri, biar glowing. Biar apa? Pas kamu udah glowing, dia menyesal pernah menolak kamu, ya. Kalau pengen glowing, kuncinya satu, coba pakai skincare yang benar-benar sesuai dengan kulit kamu, ya. Tapi juga pakainya harus yang herbal, harus yang alami, ya, bahan-bahannya. Bisa kamu pakai adalah Sanga-Sanga Facial Wash. Ini adalah sabun muka herbal dengan aroma jasmine yang bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, melembabkan dan mencerahkan kulit muka juga. Dan harga satu Sanga-Sanga Facial Wash ini lagi promo cuman Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang pengen beli, langsung aja datang ke Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
3: Masuk di jam 8, tinggal yes. Satu interval lagi di Pagi Bandung. Teman Fox, Baskom, terus juga nanti ngomongin masalah ada cewek ditangkap setelah mengirim 159.000 pesan.
2: Oh.
3: Terus juga nanti 92% cowok gak rela adiknya pacaran sama teman sendiri.
2: Nah. Benarkah? Benarkah surveinya yes. Nanti kita bahas ya, masih di Pagi Bandung.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: Kini waktunya kita akan ngebahas komentar dari beberapa tayangan
1: video-video
0: di sosmed gitu. Komentar-komentar netizen-netizen Indonesia mah goks-goks semuanya. Oke ya. Ketawa-tawa semuanya. Jadi kita mau cerita-cerita nih, kita mau kasih kesempatan buat teman-teman dari Fox Shift.
1: Ya.
0: Jadi sebuah video viral memperlihatkan momen seorang anggota Sat Brimob di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mm-hmm. Ini sedang menyampaikan laporan terkait kebakaran lahan di Kecamatan Lubuk Linggau Utara. Namun netizen justru dibuat salah fokus dengan aksi warga di belakangnya yang terlihat terjatuh saat ikut memadamkan api. Menariknya lagi nih, setelah kejadian tersebut, anggota Brimob dan warga itu tetap melanjutkan aktivitas seolah tidak terjadi apa-apa hingga laporan selesai. Momen spontan ini di tengah situasi serius ini pun mengundang beragam reaksi para netizen. Inilah para reaksi para netizen.
1: Jadi karena yang anda lagi laporan, terus di belakangnya teh lagi ada yang nuar. Ya, nuarnya teteh sebutnya. Ya, nuar, ya. Abis nuar, gedubluk, jatuh aja.
0: Jadi ada itu teh kayak lubang.
1: Lubang, kayak masuk lubang, ke lubang.
0: Kan ketutup sama itu ya, sama alang-alang itu kan.
1: Udah gitu terusnya lanjut gitu yang ya, si ya, ya, videonya teh.
0: Jatuh sendiri, menyelamatkan diri sendiri, bangun sendiri dan gak ada drama. Ini keren, ini adalah orang atau laki-laki tipikal yang mandiri.
1: Kata netizen teh, Ari kamu kenapa hei jadah?
0: Lenyap seketika bapaknya, kelelep pohonan, pohonan, oh kelelep pohonan.
1: Tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul, dan lanjut kerja seolah tidak terjadi apa-apa.
0: Dibilangin wawancara dulu pak, bapaknya masih beraktivitas, sehat kuat selalu bapak-bapak ya katanya.
1: Terus ada yang bilang lagi, bisa di-cut ulang lagi enggak? Ya kenapa gak udahan aja ya, cut-cut udah dulu gitu. Terus ulangin lagi.
0: Dilanjut, nah. Dilanjut. Aduh.
1: Terus ada juga yang bilang, itu yang baju oranye hilang di telan bumi. Kan nyusur ke bawah ya. Ah, yang penting masih sibuk we. Aduh. Pak, pak yang di belakang, maaf bisa diem dulu gak pak, lagi recording nih pak. Cenah.
0: Ini jatuh. Oh, jatuh bukan pilihan namun ngarit harus tetap dilaksanakan gitu.
1: Ini ada lagi. Lengah dikit masuk portal goib.
0: Bapak ini mungkin jodiaknya Aries, enggak sabaran. Soalnya takut keburu nambah meluas kebakarannya, mana panas pula cuacanya. Ah, enggak peduli deh. Peduli bagong ah, aing mah dek ngarit.
1: Pria sejati ketika terjatuh akan ngarit lagi, cerah.
0: Avatar nih, hilang tidak dicari, nongol dicuekin.

0: Kalau cara ngelupain orang gampang sebenarnya, mau ngapain juga bisa. Masing-masing orang punya cara untuk ngelupain. Tapi kalau ngelupain satu ini kayaknya gak usah deh. Ya, Hold You harus kita makin cinta sama yang produk satu ini. Ultimate sangat-sangat minyak tanamila tanamu. Jadi dengan kandungan hero ingredient seperti minyak nyamplung, minyak zaitun dan juga peppermint oil, ini percaya bisa menutrisi kulit, membantu menjaga kesehatan kulit dan juga membantu menyuburkan rambut. Harga satu botol per 100 ml itu Rp225.000 aja. Dapatkan ultime sangat-sangat minyak tanamila tanamu di Kimia Farma.
1: Kata siapa? Kok masuk? Tahan dulu, kulit bos, aja.
0: Bos, tahan dulu, bos. Tiba-tiba masuk. Ya, jadi sekali lagi bisa dapatkan ultimate sangat-sangat minyak tanamila tanamu di Kimia Farma, Century K24 juga di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Masuk, bos.
2: Nih. Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate sangat-sangat minyak balur. Racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate sangat-sangat minyak balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate sangat-sangat minyak balur hanya di Sangat Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.

0: Bayangin sarapan apa ya beres siaran nih?
1: Apa ya yang enak?
0: Paling enak apa coba? Kalau kemarin kan udah oke, enak eh?
1: Oh udah beli kemarin?
0: Udah kemarin. Aku kemarin makannya di pantry, kan di ruangan program ada Magali, takutnya minta.
1: Udah kurang. Enggak. Ada gitu kemarin anak aku. Oh ada ya.
0: Lah,
1: ya,
0: ya, ya kan ada.
1: Ibunya lupa.
0: Iya kan ini apa ya, pakai ya. Piyama.
1: Kalau aku karena lagi batuk pilek, om. Ya, dari kemarin pengennya yang berkuah-kuah terus aku.
0: Baso.
1: Baso udah kan main aku ngakup. Pelanggan teh malam minggu.
0: Tapi kan terus luar yang lalu itu.
1: Iya, terus minggunya aku kan aku jarang makan mie instan. Makan malamnya akhirnya aku mie rebus. Okay. Kemarin bikin sop ceker sama baso pakai sayur. Enak banget. Ya. Apalagi cuaca kayak gini gitu kalau aku mah.
0: Nasi kuning sebetulnya enak juga nih, Dok.
2: Dok siapa nih? Doremi Pasolasi, Dok.
0: Dodo maksudnya. Kalau kan nasi uduk. Aku coba ada teman Fox yang kalau nasi kuning sambal oncom kan banyak ya.
1: Iya.
0: Ada beberapa, tapi ada beberapa sih maksudnya beberapa nasi kuning sambal oncom enak tuh banyak gitu. Kalau nasi uduk sambal kacang di mana coba kalau di Bandung? Jadi nasi uduknya nasi uduk Betawi itu sebenarnya sambal kacang tuh enak banget. Kalau di Jakarta tuh di Bekasi, di Depok atau sekitarnya gitu Jabodetabek itu pasti nasi uduknya nasi uduk Jakarta pakai sambal kacang.
2: Sambal kacang.
0: Jadi nggak ada sambal terasi, sambal tomat nggak ada. Coba buat teman Fox ada yang tahu nggak nasi uduk sambal yang sambal kacang?
1: Cakep.
0: Jadi bukan apa namanya?
3: Bantun.
1: Nasi uduk sambal kacang.
0: Nah. Sambil duduk main tokecang. Itu coba di mana kamu boleh kasih tahu sama Irfan?
1: Jarang ya soalnya nasi uduk sama kacang ya.
0: Enak banget tuh.
1: Gitu ya. Ya, tapi mungkin bolehlah kamu kalau misalnya nemuin nasi uduk sambal kacang boleh kasih pesan ke kita.
0: Tapi sekali aja pesannya jangan 159.000.
1: Jangan. Sama nih kayak seorang cewek yang ditangkap setelah mengirim 159.000 pesan. Nanaonan. Satu tanggal berubah jadi 159.000 pesan. Setelah bertemu seorang cowok melalui aplikasi kencan. Jadi seorang cewek dari Arizona dilaporkan mulai mengirimkan pesan yang luar biasa banyak kepada si cowok yang mencapai total sekitar 159.000 pesan dalam waktu beberapa bulan doang.
0: Jadi menurut laporan situasi ini semakin memburuk jauh, lebih dari sekedar pesan yang gak diinginkan dengan pihak berwenang terlibat dengan akhirnya si cewek itu ditangkap gitu ya. Dan kasus ini dengan cepat mendapat perhatian di internet. Dan sejak itu jadi salah satu cerita kencan aplikasi kencan yang paling ekstrim yang masih dibicarakan orang. 159.000 pesan.
1: Iya.
0: Pesannya cuma ye
1: kamu gak bales gitu. Aku aja kemarin udah tuh WA gak dibales. Udah biarin. Oh yaudah mungkin kalau WA mungkin gak kebaca. Aku coba DM lah. Kenapa sih gak dibales gini. Udah dua kali gak di yaudah bye. Aku begitu.
0: Kamu minta apa gak dibales?
1: Gak 159.000.
0: Minta foto.
1: Iya.
0: Gak dibales.
1: Perihal cuma minta foto doang. Minta kirimin.
0: Minta foto aja gak dibales. Gimana minta cinta ya.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @ Klemihuis _. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung,

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good.
1: Udah berapa lagu yang diputerin di requestannya teman-teman? Tadi lagunya siapa, Jo?
2: My Chemical Romance.
1: Kemudian ini lagu dari Give Me One Reason, Tracy Chapman.
0: Di request tadi sama Musa ya.
1: Tahun 96 nih, Mus.
0: Iya, jadi inget ayah aku kalau ngeband bawain lagu
1: ini. Suka. Oh. Ayahnya ngeband.
0: Sama teman-temannya di kantor suka ada ngeband gitu.
1: NHI.
0: Dia
1: NHI Big Band.
0: Ya, dosa-dosa dia.
1: Home band. Big Band. Emang lagu lu keren nih tahun 96, Tracy Chapman.
2: Iya.
1: Tapi sekarang kita mau ngebahas yang satu ini dulu deh.
0: Tuh tadi kata apa namanya?
1: Musa.
0: Yang di kan tadi aku ngobrol, terus kan kalian lagi gosip tuh. Masa cowok-cowok gosip? Cerah, masa cowok-cowok gibah?
1: Enggak, bukan gosip. Ini ngomongin orang. Jadi ngomongin cerita-cerita perjalanan kita sampai di Fox saat sekarang. Jadi Yojo menceritakan dulu waktu kerja pertama kali kerja di satu radio zaman Belanda dulu, Jo ya. Kalau om di zaman Jepang.
2: Malabar ya.
1: Malabar, kalau om di Jepang. Nah, ngomongin masalah Jepang nih.
0: Emang cowok kan begitu. Iya.
1: Kalau cowok punya adik terus tiba-tiba enggak rela aja kalau adik perempuannya dipacarin sama temannya.
0: Iya.
1: Kan
0: ya?
1: Kadang-kadang banyak kayak ini aja, kayak apa namanya? Kayak film-film tuh.
2: Iya.
1: Kayak Catatan Si Boy.
0: Iya.
1: Si Kendinya teman Si Boy itu enggak boleh ngedeketin si Ina, adiknya Si Boy. Lupus. Si Lulunya enggak boleh dipacarin sama teman-temannya si Lupus. Kan gitu ceritanya. Kayak ngarido banget, tapi bayangin sahabat sendiri malah jadi pacar adik cewek kamu. Jadi ada survei 92% cowok gak rela adiknya pacaran sama teman sendiri.
0: Berarti benar ya?
1: Benar, bisa jadi hubungan makin dekat. Tapi ternyata juga ada yang justru merasa lebih serba salah. Sama tuh Dis, yang kayak cerita di satu Kikuk.
0: Iya.
1: Kikuk. Jadi sebuah survei ini mengungkapkan mayoritas responden cowok mengaku keberatan kalau adik ceweknya menjalin hubungan dengan teman dekat mereka sendiri, apalagi sahabat ya.
0: Iya. Gitu. Jadi kekhawatiran yang muncul salah satunya adalah perubahan dinamika pertemanan setelah hubungan asmara dimulai. Kalau hubungan mereka kandas, bukan cuma urusan pasangan yang bisa berubah, tapi pertemanan juga berpotensi ikut canggung.
1: Jadi kadang-kadang gini deh, jangankan adik kita pacaran sama
2: teman,
1: sahabat atau teman kita. Di kantor aja.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau misalnya bos itu adalah pacarnya Disa misalnya. Terus saya sebagai bawahan bosnya Disa, sejajar dengan Disa.
0: Yeah.
1: Kalau saya punya salah, Disa akan ngomong sama pasangan Anda.
0: Yeah.
1: Si Aung kan gele banget tuh.
0: Iya.
1: Akhirnya
0: saya
1: juga dimusuhin kan sama bos Anda.
0: Iya begitu. Betul.
1: Ini kejadiannya di radio saya dulu tuh. Jadi bosnya nikahin penyiar, bos.
0: Udah nikah?
1: Udah.
2: Serius?
0: Udah nikah?
1: Udah nikah.
0: Wow.
1: Sekarang punya Hawaii.
2: Selamat ya.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Fox Radio Bandung, Feel Good. Ini di request sama Kang Rio ya, dari live TikTok kita. Terima kasih Kang Rio. Ada juga Kang Bin-Bin yang bilang selalu dengerin Pagi Bandung yang menemani perjalanan. Terima kasih ya Kang.
1: Terima kasih.
0: Bunda Jerman.
1: Terima kasih.
0: Bunda Jerman, terima kasih.
1: Sie-sie.
0: Siapa lagi ya? Jae.
1: Kang Rio tadi udah ya?
0: Hari Safitri.
1: Terima kasih banyak. Tadi ada
0: Boni,
1: minta lagu.
0: Boni, temen aku.
1: Iya benar. Tadi minta lagu, terus lagunya memang gak masuk list. Nanti kita cek and recheck lagi ya.
0: Benar.
1: Siapa lagi tadi?
0: Banyak lah pokoknya.
1: Boni.
0: Iya. Dan kita juga mau ngasih tahu nih buat yang sering dengerin kita di radio ataupun nontonin live TikTok kita. Gak bosan-bosan kita mau ngasih tahu nih, cobain dong produk-produk dari Sanga-Sanga ya. Untuk merawat kesehatan kulit, itu juga kita punya yang namanya adalah Sanga-Sanga Face Mask. Dengan wangi maca, Sanga-Sanga Face Mask bermanfaat untuk membersihkan kulit muka, mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Dan untuk harganya, satu Sanga-Sanga Face Mask itu lagi promo cuma Rp40.000 aja. Tapi ingat, selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang beli, silakan datang aja langsung ke Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: 53 menit berarti waktunya kita harus pamit. Terima kasih buat teman-teman di TikTok. Sampai ketemu lagi besok di jam 8 sampai jam 9 di hari Rabu.
0: Yes.
1: Terus juga besok kita seperti biasa jam 7 sampai jam 9.
2: Betul.
1: Besok hari terakhirnya Gaza.
0: Yo, anak bagang kita cabut.
1: Tolong hari ini kompromi dulu bersama 3 temennya yang cowok. Besok mau ngasih apa sama Fox? Jangan donat lah. Donat juga kemarin udah beres ya. Donat terus ngasih apa lagi? Yang belum tuh sate padang ini.
0: Bener, sate padang gak apa-apa lah. Mau nasi padangnya juga gak apa-apa lah.
1: Apa-apa.
0: Atau doke boleh lah.
1: Doke aja, doke tuh. Doke boleh tuh. Oke, Ja, makasih aja ya. Terima kasih buat Gaza. Besok aja deh pamitannya.
0: Iya, Gaza, besok kita say goodbye-nya ya.
1: Oke, Hajar Riz.
0: Enggak, aku mau cepet-cepet nih.
1: Iya, sok.
0: Mau pamit ya, terima kasih pokoknya sekali lagi. Ketemu besok abis ini Ijan Mandagi ya.
1: Betul.
0: Aku mau ke tukang jam.
2: Kenapa?
0: Mau nanya ke tukang jam, kalau di tukang jam bisa gak ya benerin jam tidur?

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi. Halo, teman Fox. Ijen mana lagi ya? Ada lagi buat kamu di hari Selasa yang menyenangkan ini. Gimana sarapannya udah? Jangan lupa sarapan juga. Terus ingetin Ijen terus ya buat Ijen tuh misinya minum air putih terus. Jangan yang manis-manis aja. Ingetin ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta.

Nani Wamu TMTV Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari Kudus Kutus. Teman Fox, hai, apa kabar kamu yang ada di sana, yang ada di sini, yang ada semuanya di mana-mana? Bicara baik-baik aja ya. Kemarin akhirnya hujan dan Ijan akhirnya pakai jas hujan kembali yang udah dibenerin dan gak bocor. Seneng banget ya. Jadi Ijan ada jas hujan udah lumayan lama, udah 2-3 tahun lah, tapi emang bagus jas hujannya itu tuh ya. Nah, dalamnya tuh gara-gara dimakan oleh waktu ya, dalamnya tuh si seal-sealnya tuh kayaknya udah rengat gitu. Akhirnya dibenerin, seal-sealnya tuh diganti lagi, bisa di deket sini tuh ada tempatnya. Cuman bayar 25.000 gitu. Jadi bagus lagi. Dan ini nunjukkan ya, nunjukin sama kamu kalau misalnya barang yang masih bisa dibenerin dan digunain, kenapa enggak seperti itu daripada kamu mesti beli baru lagi. Bener kan ya? Ya udah, kita cobain aja kayak gitu sambil benar-benar ingetin aku minum air putih. Cah. Request ya 081-224-774-917. Lagu bahasa Indonesia favorit kamu sampai jam 11 nanti di Selekta Indonesia.

0: jangan dipacik bintang. Ditungguin aja, bintang kehidupan kamu bakalan datang kok. Cia, bintang kehidupan. Ya lagunya Nikah Bila yang merung ya. Tapi teman Fox, Ijen pengen kasih tahu kamu kalau misalnya kamu tuh pengen apa? Pengen tenang, butuh waktu yang tenang, butuh momen yang tenang. Kamu pakai yang namanya dupa sanga-sanga. Kamu bisa dapetin ketenangan alami dari dupa premium sanga-sanga. Dupa sanga-sanga bermanfaat untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres, dan harga satu bungkus dupa sanga-sanga itu Rp20.000 aja. Oke, kamu bisa dapetin dupa sanga-sanga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe Bambang Pranoto.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut ini palsu.
1: Ini mah asli. Karena tanggal 9 September 2025 ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh gitu ya. By the way Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalam.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

Ijan masih nemenin kamu teman Fox. Dan sekarang Ijan mau sapa-sapa yang udah masuk ke WhatsAppnya Fox Radio Bandung. Ada seperti biasa Kak Abay pengen request rahasia hati dari elemen. Udah Ijan puterin. Hatur nuhun Kang, good love for today. Sama-sami, sama-sami, thank you ya. Ada Kak Musa juga. Kata Kak Musa, katanya hello Kak Ijan, pengen request ke Risho. Udah Ijan puterin ya. Terus makasih udah diputerin. Oh iya, minum air putih ya. Aih, diingetin. Bentar ya, nanya benerin jas hujan di mana infonya? Bentar, aku nanti di WhatsApp ya. Di mana di mananya? Ini kan tadi WhatsApp lupa nama tempatnya apa. Ijan coba tanya-tanya dulu. Dekat sini, dekat banget. Nah, Pasar Pendaki atau apa ya? Pasar Pendaki kayaknya, bentar. Wait, nanti Ijan kasih informasinya ya. Ah, informasi buat kamu ya tetap itu. Request sekarang juga. Ijan lagi live TikTok juga ya. Jadi bisa request di TikTok juga.

Flora tuh di mana ya, Geisha reunian lagi ya. Lihat Momo Geisha tuh wah. Kayak yang bersih aja, mulus mukanya gitu, menyenangkan untuk dilihat teman Fox. Benar kan? Nah, kalau kamu juga pengen mukanya cerah, mulus untuk dilihat dan enak gitu kalau orang-orang ngobrol sedekat-dekat kamu tuh kayak yang pengen dekat-dekat terus. Kau pakai yang namanya sangat-sangat natural cream. Ini bisa ngebantu ngerawat kesehatan kulit wajah, ngebantu regenerasi kulit. Dan harga satu sangat-sangat natural cream lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung ya, promonya ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
2: 11 siang.
1: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
2: Selekta Indonesia.

0: kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Masuk di jam kedua Reman Fox ya. Jam 10.04 kerbak-kerbak nih perutku. Patut diisi kayaknya ya. Nah, kalau misalnya teman Fox masih mau request itu boleh. Teman-teman ini izin juga ngobrol-ngobrol juga boleh. Cerita-cerita hari ini dong ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

WhatsApp di Selekta Indonesia. Siapa-siapa yang udah masuk ya di WhatsAppnya Fox Radio Bandung. Wait, ini ada Fahri. Fahri seperti biasa singkat, jelas dan padat ya. Ini Fahri tuh pengen lagunya Ngunca Sasmi yang kembali. Udah jangan puterin. Atau Kak Ganjar, Kak Ganjar, halo Bang Ijan dan teman-teman Fox Radio semua. Aku Ganjar di Ciwidey. Katanya requestannya, katanya rekomendasi Bang Ijan aja yang ceria. Oke, aku kasih. Oh, mau yang ceria? Oke, aku kasih ini. Jerox yang ceria. Ah, pas kan main yang ceria ya. Spesial itu anakku yang baru lahir ke dunia. Wah, selamat ya Kang Anyar ya. Yang baru lahir ke dunia, benar-benar doa kita selalu dikabulkan sama Allah ya. Semoga doanya yang buat sobat pendengar semua. Semoga anak kami tumbuh sehat dan jadi anak yang baik. Thank you Bang Ijan, diputar lagu yang adem. Oke, yang ceria-ceria, siap. Selamat buat anaknya sekali lagi, semoga menjadi anak yang benar-benar berbakti pada orang tua, yang bisa sangat luar biasa berkah ya. Rezekinya ngalir terus Kang Ganjar ya. Dikasih lagu yang ceria, di Ijan kasih yang ceria.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeng barudak.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kadang-kadang kita butuh sesuatu yang old school gitu ya. Kadang-kadang kita butuh sesuatu yang ya tidak kekinian. Waduh. Karena kamu biasanya kalau mandi kan sekarang udah pakai sabun cair. Tapi kalau misalnya ada sabun batang yang ngebuat badan kita sehat, yang ngebuat badan kita enggak gatel-gatel, kenapa kacang? Why not? Ada namanya sabun tanam ilat anamu klasik. Ini tuh berasal dari ekstrasi minyak tanam ilat anamu klasik. Dan sabun ini berhasiat mengatasi gatal-gatal karena alergi, padu, dan bekas jerawat. Harga satu sabun tanam ilat anamu klasik Rp50.000 aja. Kamu bisa dapetin sabun tanam ilat anamu klasik di Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: kesalahan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

buat kamu yang kemarin nonton timnas Indonesia ngelawan timnas Malaysia, ya deg-degan, deg-deg ser ya. Emang kalau misalnya kita lihat dari jalannya pertandingan, teman Fox dikuasai sama Malaysia. Yes, tapi kita harus angkat topi juga buat defensif dari Indonesia plus taktik dari John Hartman tuh yang pas banget masukin pemain-pemain yang bisa ngecover selama kita ketinggalan. Baru menit berapa ya? 16 atau berapa ya? Belasan ya kalau nggak salah. Tom Hai, ayo Tom Hai, emosinya sedikit diredam lagi. Tapi kayaknya nggak sengaja sih ya, nggak sengaja tapi diterusin gitu keinjeknya. Ya beberapa peluang, ada peluang terakhir tuh Justin Hubner, line clearance-nya tuh keren banget. Dan enggak, kita juga bukan tanpa peluang, Elkan Bagot tuh tiang, jadi kita udah 10 pemain dan beberapa juga ada peluang juga. Cuman ya, ini jadi evaluasi aja buat timnas Indonesia. Tapi yang pasti posisi kita diuntungkan kan ya. Terakhir tuh kalau enggak salah kita kan lawan apa, Bangladesh ya, yang udah kalah 2 kali. Terus sedangkan Malaysia akan melawan Singapura. Akan ngelawan Singapura dan yang pastinya juga kalau misalnya pressure ya ada di Malaysia, lawannya kuat, terus Singapura juga pengen menang. Tapi kita gak boleh leha-leha, lawan Bangladesh harus menang, menangnya juga banyak. Jadi yay, go go Indonesia!

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.

0: 92,8 Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Wow, jam berapa nih? Jam 10.52 ya. Tapi kamu tetap-tetap aja pantengin terus Fox Radio Bandung. Lagu-lagunya bakal nemenin kamu. Nanti juga sore ada Bepi, ada Citra. Pokoknya kita siap buat nemenin kamu. Oke, selamat menikmati. Jangan lupa buat makan siang. Brunch juga boleh ya. Tebar senyuman dan rangkul lah teman. Tetap semangat, karena semangat itu menyenangkan.
1: Fox Radio Bandung.

Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Teknologi bertemu gaya hidup menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
3: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
4: Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu buru-buru pengen nikah cuma karena merasa kesepian setengah mati, itu bukan karena kamu sudah siap ibadah, tapi karena kamu sebenarnya sedang lari dari ketakutanmu sendiri. Banyak orang mengira pelaminan adalah garis finish tempat semua masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak? Di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu, sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
3: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
5: Fox Radio Bandung.

Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 888.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Sekarang kita memasuki waktu sholat zuhur.
1: Sholat termasuk sholat zuhur memiliki keutamaan untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Fox Radio.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli. Fully supported by Sanga-Sanga. Sing ada lawan.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Gila 1,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois. Itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan fair

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio. Fox Radio.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pelaku melancarkan aksi kejahatannya dengan modus operasi yang terstruktur, memanfaatkan kunci palsu untuk merusak dan melumpuhkan
3: anggaran kematian yang besarnya 42 juta, hanya diberikan 12 juta.
4: Jabar Now edisi Selasa 29 September diantaranya mengenai buntut temuan ombudsman, 5 pejabat lapas dinonaktifkan. Diduga potong santunan kematian, warga segel kantor desa di Cianjur tuntut kades mundur. Kebakaran lahan area rumah sakit Sidawangi Cirebon bikin panik petugas rumah sakit dan pasien. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Langkah itu diambil untuk memperlancar pemeriksaan internal setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak pada 23 September 2026. 5 pejabat yang dinonaktifkan terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Binadik, Kepala Seksi Kamtip, dan Kepala Urusan Umum.
5: Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan menyebut pemeriksaan dilakukan menyusul sidak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Ombudsman RI sebelumnya menemukan sejumlah hunian di area lapas dengan fasilitas yang diduga tidak semestinya, di antaranya ruang tamu, televisi, kulkas, dan meja makan.
6: Apa yang dipublish seluruhnya itu kami semua menjadikan masukan. Ini foto siapa dan kemana fotonya itu pun sudah kita cari, Sar. Kenapa kok bisa ada foto di sini? Karena saya sudah melihat itu ada SK-nya, rumah itu, rumah dinas itu. Tapi kok bisa ada foto orang lain?
5: Pemeriksaan internal kini mendalami keterangan warga binaan dan pegawai termasuk temuan terkait perbedaan kondisi di lapangan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap pihak yang bertanggung jawab.

0: Pol Ali Jukli menjelaskan para pelaku menyasar kawasan Indekos dekat kampus Unsika, perumahan, hingga lingkungan minim pengawasan di wilayah Teluk Jambe, Nagasari, dan Lamaran. Aksi kejahatan para pelaku dilakukan pada waktu-waktu rawan, dominan pada dini hari hingga pagi hari antara pukul 3 hingga jelang jam 7 pagi. Menurut Ali, situasi lingkungan yang sepi dan kelengahan pemilik kendaraan dimanfaatkan para pelaku untuk mengeksekusi target secara cepat. Dalam beraksi, komplotan ini membekali diri dengan kunci astag, kunci letter T, tang potong, serta linggis untuk merusak sistem pengamanan motor secara cepat. Selain 7 motor hasil curian dan 1 motor operasional, polisi turut menyita seluruh peralatan kejahatan milik pelaku. Kini keempat tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, lonjakan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut kian mengkhawatirkan. Ruang instalasi gawat darurat IGD yang idealnya menampung 47 tempat tidur terpaksa harus menangani lebih dari 90 pasien.
2: Kondisi kritis ini memicu respons cepat dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Garut dalam rapat koordinasi bersama manajemen rumah sakit Senin 28 September. Ketua Komisi 4 DPRD Garut Asep Rahmat menegaskan ketimpangan sarana membuat kenyamanan pasien terganggu meski pelayanan medis tetap berjalan. Sementara itu, anggota Komisi 4 Yuda Puja Turnawan menyoroti kesenjangan kapasitas tempat tidur di Garut yang idealnya membutuhkan 2.900 unit serta mendesak pengadaan alat penanganan jantung, cath lab, agar pasien tidak perlu dirujuk ke Bandung. Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Dr. Slamet Garut, Dr. Inge Andriani Heriawan membeberkan penambahan ruang rawat inap tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat izin operasional. Pihaknya kini berfokus pada efisiensi perputaran tempat tidur atau bed turnover.
3: Pasien yang datang melebihi kapasitas sehingga kami harus berusaha keras untuk memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin dalam kondisi yang ada. Kalau menambah ruangan itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama adalah harus sesuai dengan izin operasional kami, yaitu 383. Kalau mau menambah itu berarti ruangannya memang harus ada, terus kelengkapannya harus ada dan izinnya juga harus ada. Sekarang lebih fokus ke bagaimana perputaran pasien itu bisa lebih cepat.
2: Strategi itu dieksekusi melalui penyediaan ruang transisi observasi awal, percepatan visit dokter di pagi hari, serta penyediaan ruang transit bagi pasien yang menunggu kepulangan agar tempat tidur bisa segera digunakan pasien lain. Selain pembenahan fasilitas, manajemen rumah sakit juga akan menggelar pelatihan service excellence bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih ramah dan humanis.
1: Kepanikan sejumlah petugas rumah sakit terjadi saat kebakaran lahan melanda area Rumah Sakit Sidawangi Kabupaten Cirebon Senin siang. Kobaran api yang muncul di beberapa titik membuat petugas kewalahan menjinakkan si jago merah yang terus meluas. Pihak rumah sakit pun panik dan sibuk mengevakuasi puluhan pasien dari dua ruangan yang terpapar asap kebakaran.
4: Kobaran api yang awalnya muncul di dua titik terus membesar dan merambat ke sejumlah titik lainnya. Banyaknya dahan kering ditambah kencangnya hembusan angin membuat api cepat meluas dan kepulan asap tebal menyelimuti area rumah sakit. Akibat kebakaran ini, petugas rumah sakit sibuk mengevakuasi pasien yang berada di dua ruangan, yakni ruang cempaka dan ruang dahlia. Secara estafet, petugas memindahkan puluhan pasien ke area depan rumah sakit yang tidak terpapar hawa panas dan kepulan asap. Pihak rumah sakit juga secara swadaya menyemprot air ke sejumlah area kering untuk mencegah api merambat semakin dekat ke ruang perawatan.
5: Kita sudah punya pola, punya alur hidran ya, kita optimalkan untuk bisa memadamkan. Namun ternyata di hari ini ada beberapa titik melebar banyak dan mungkin ditunjang oleh cuaca panas dan angin yang besar sehingga apinya membesar.
4: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 4 unit kendaraan langsung berjibaku memadamkan api yang tersebar di 3 titik. Selama hampir 2 jam, petugas berupaya meredam kebakaran api yang melumat lebih dari 2 hektar lahan milik rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api diduga dipicu gesekan ranting pohon akibat kuatnya hembusan angin.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama

0: PR Asasani Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
1: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
1: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Masyarakat Kota Bandung diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza, khususnya influenza tipe A, dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Selain itu, segera ke layanan kesehatan apabila mengalami gejala flu.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengimbau masyarakat tidak perlu panik karena penyakit tersebut dapat ditangani dengan baik dan tidak menyebabkan fatalitas seperti yang dikhawatirkan sebagian masyarakat. Terkait kekhawatiran masyarakat terhadap influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan, Sony memastikan penyakit tersebut terus dipantau oleh Kementerian Kesehatan melalui sistem surveillance influenza. Di Kota Bandung, pemantauan dilakukan melalui Puskesmas Padasuka yang menjadi lokasi sentinel pemeriksaan influenza. Sampel pasien dengan gejala flu diambil dan dikirim untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pemantauan perkembangan virus.
4: Itu adalah sentinel influenza-like illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah influenza strain seperti apa. Yang data yang kita terima adalah influenza tipe A, kemudian tipe B, dan COVID. COVID mah nggak ada itu mah. Nah, untuk influenza tipe A, itu sudah endemis di Kota Bandung. Artinya bertahun-tahun ada.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, menegaskan bahwa influenza tipe A di Kota Bandung belum dikategorikan wabah luar biasa. Menurutnya ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan wabah atau bukan dalam dunia kesehatan seluruh dunia. Vini menjelaskan jika dalam waktu satu pekan penyakit tersebut mencapai lebih dari 6.000 kasus, maka bisa dikatakan wabah luar biasa. Namun hingga saat ini, kasus influenza tipe A tersebut tetap perlu diwaspadai, tetapi tidak boleh panik.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalam.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, tapi pasangan masih bilang, kamu gak sayang aku? Ini masalah salah frekuensi. Kamu bicara bahasa Inggris, pasangan bicara bahasa Jepang. Kamu menunjukkan cinta dengan bekerja keras mencari uang, act of service, tapi pasangan kamu merasa dicintai lewat kata-kata pujian, words of affirmation. Pelajari 5 bahasa kasih. Kata-kata, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, atau sentuhan fisik. Tanya pasangan kamu, kapan kamu merasa paling aku sayangi? Jangan mencintai pasangan dengan cara yang kamu sukai, tapi cintailah dia dengan cara yang dia mengerti. Cinta yang tulus bisa salah alamat jika dikirimkan lewat bahasa yang tidak dipahami.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: 91.7 FM, feel good.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Polisi dalami kasus reklame roboh terkena hujan deras dan angin. Faskes didorong tingkatkan pelayanan. Pemprov terus dorong angka stunting di Jawa Barat menurun. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebuah billboard berukuran besar roboh saat hujan deras disertai angin kencang di depan Polsek Lengkong, Jalan Buah Batu, Kota Bandung pada Senin petang kemarin. Insiden menyebabkan puing billboard menimpa tiga bangunan, yaitu warung, ruko, dan bengkel. Selain itu, satu unit mobil mengalami kerusakan dan satu sepeda motor terjepit di bawah reruntuhan. Sebanyak 4 orang sempat terjebak di lokasi, meski dipastikan tidak ada korban jiwa. Satu orang yang mengalami luka ringan akibat tergencet puing telah berhasil dievakuasi oleh damkar dan mendapat penanganan dari PMI. Dugaan sementara billboard yang terdiri dari sekitar 8 lapisan tersebut patah karena tidak kuat menahan hembusan angin kencang. Kapolsek Lengkong AKP Aldila Zuardi menduga lapisan papan reklame yang cukup banyak membuat angin tertahan sehingga memberikan tekanan terhadap struktur penyangga hingga akhirnya roboh. Selain itu, pihak kepolisian juga menyatakan akan mendalami aspek perawatan dari billboard tersebut.
1: Karena kami akan mendalami terkait dengan perawatan, karena kami lihat di lokasi juga billboard ini sudah berlapis-lapis sehingga mungkin menahan angin dan bangunannya sehingga roboh dan menimpa tiga bangunan, diantaranya ada warung, ruko, dan bengkel. Untuk korban tadi ada 4 orang yang terkunci di dalam, satu tergencet oleh material puing-puing ini yang tumbang, namun sudah berhasil dievakuasi oleh damkar dan diobati oleh pihak PMI.
0: DPRD Kota Bandung mendorong agar seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung selalu meningkatkan pelayanannya ke masyarakat yang datang. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi usai memantau layanan kesehatan di RSUD Ujung Berung Kota Bandung menyusul meningkatnya jumlah pasien di sejumlah puskesmas dan rumah sakit di Kota Bandung. Asep menyatakan pelayanan harus ditingkatkan agar para pasien yang datang tidak menyampaikan keluhan apapun terutama tentang layanan. Selain itu, Asep juga mendorong agar BPJS Kesehatan menyampaikan sosialisasi mengenai penyakit yang tidak di-cover melalui layanan JKN.
2: Ya, saya ingin memastikan bahwa karena sekarang ini jumlah pasien agak meningkat nih di beberapa puskesmas dan rumah sakit, saya ingin memastikan bahwa di rumah sakit Ujung Berung ini juga keseimbangan ya antara jumlah rawat inap terutama dengan pasien. Dan tadi setelah dapat informasi, alhamdulillah sebetulnya manajemen pengelolaannya bagus, artinya jumlah yang nunggu di IGD, kemudian sistem rujukan, kemudian sistem pelayanan. Saya juga datang ke tempat di IGD, saya datang juga ke tempat rawat inap. Rata-rata mereka secara umum puas dalam memberikan dilayani oleh teman-teman di rumah sakit.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan meminta pemerintah pusat segera mewujudkan sistem rujukan baru bagi pasien BPJS Kesehatan di seluruh Jawa Barat. Usai mendampingi Menteri Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan di Kota Bandung dalam launching sistem rujukan baru peserta BPJS, Erwan berharap sistem rujukan tersebut tidak hanya diterapkan di Kota Bandung, tapi juga mencakup lebih dari 1.000 puskesmas yang ada di Jawa Barat. Dalam rujukan baru tersebut, pasien tidak harus datang berjenjang ke fasilitas kesehatan. Dari faskes tingkat pertama, pasien bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang kompeten dengan penyakit yang diderita.
3: Ya, kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan Indonesia dan juga BPJS Kesehatan atas inovasi-inovasi yang dipertahankan ini. Dan terima kasih Kota Bandung menjadikan lokus piloting untuk ketiga platform tadi. Tadi saya juga sampaikan, semoga ini bukan hanya di Kota Bandung saja, bisa kita kembangkan di seluruh kota kabupaten yang ada di Jawa Barat.
0: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana memperbaiki dan membangun ulang rumah pemetik teh atau bedeng yang tidak layak huni di kawasan perkebunan teh menjadi kampung adat atau homestay berbasis pariwisata. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa tujuan membangun ulang rumah bedeng tersebut salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan para pemetik teh dan meningkatkan taraf hidup mereka melalui tambahan penghasilan dari sektor pariwisata. Menurut Gubernur, untuk langkah awal perbaikan rumah-rumah bedeng akan dilakukan di kawasan Pangalengan, Malabar, dan Ciwidey dengan konsep mengubah bedeng-bedeng kumuh menjadi perkampungan bernuansa arsitektur Sunda atau kampung adat yang ditata lanskapnya agar menarik wisatawan.
4: Saya ketika melihat kebun teh mengalami perubahan, lahan disewakan, dibangun lahan bisnis-bisnis yang lain yang mengancam ekosistem kebun teh, maka sekuat tenaga saya merubah. Oleh Pemprov ditanamin teh. Orang yang nanam tehnya sampai nanti tehnya bisa dipetik digaji oleh kita tiap bulan. Ini adalah strategi menyelesaikan kemiskinan. Karena upah buruhnya murah. Dan strategi ini mereka dibiarkan miskin untuk apa? Agar mereka patuh. Saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan. Tukang metik enteh itu kan miskin. Rumah-rumah bedengnya itu jeleknya luar biasa. Tapi kebun enteh datang pemodal baru. Bikin potes, bikin kawasan wisata. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa bangun. Tahun depan akan saya masifkan seluruh rumah-rumah rakyat miskin yang ada di perkebunan Pangalengan, Malabar, Ciwidey semuanya. Saya akan bangunkan rumahnya. Dan mereka nanti dididik ke pariwisataan, rumah itu berubah jadi homestay.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menekan angka stunting dan menargetkan tidak ada lagi kasus stunting baru. Angka prevalensi stunting di Jawa Barat yang tercatat terakhir mencapai 14,9% atau menurun drastis dibanding tahun sebelumnya. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, untuk menekan angka stunting perlu kerja kolaboratif dan kerja keras terus dilakukan bersama semua komponen, khususnya dalam hal asupan gizi bagi balita dan ibu hamil. Menurutnya, pemberian telur sebagai sumber protein hewani yang bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan balita dalam upaya menekan angka stunting. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pengembangan komoditas ayam, baik pedaging maupun petelur, memiliki potensi luar biasa untuk menjawab persoalan kemiskinan dan angka stunting di Jawa Barat.
5: Prevalensi stunting Jawa Barat terakhir kita di angka 14,9% dan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting terkecil padahal penduduknya terbesar. Ya, kita dorong penurunan satu tahun terakhir itu di angka 5,8% dari 21,7% ke 15,9%. Itu relatif istimewa, walaupun idealnya mah harus satu digit di bawah 10%. Jadi ruangnya masih terbuka untuk memproduksi telur karena salah satu solusi stunting yang konkret pasti Hanoi ibu hamil dan murangkali utamina usia 7-24 bulan. Ibu hamil itu kasih 2 butir endog sapoe, berarti sabulan teh kirang langkung 4 kilo kali 30.000, 120.000.
0: PT PLN menyiapkan pengamanan kelistrikan secara berlapis untuk memastikan pasokan listrik selama digelarnya turnamen Viva Asian Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Krisantus Setiawan mengatakan pihaknya menyiagakan puluhan personel dengan didukung fasilitas teknik dan 2 unit genset selama rangkaian turnamen. Menurutnya kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen PLN mendukung Jawa Barat sebagai tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Keandalan listrik menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung dengan lancar.
6: PLN siagakan 80 personil untuk mengawal pasukan listrik selama FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Keandalan listrik diperkuat 3 UGB, 5 UPS dan 2 genset dengan sistem zero downtime. Pengamanan berlapis ini disiapkan agar pertandingan berjalan lancar tanpa gangguan pasokan listrik hingga 5 Oktober.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: Fox Music Marathon, Fox Radio Bandung.

0: punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan. Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Gilan 1,7 FM
2: Fox Radio Bandung.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Tahun ini Hanindia memasuki babak baru dalam perjalanan musiknya bersama Musica Studios dengan membawakan kembali lagu hits dari The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Dengan karakter vokal yang lembut, Hanin memberikan sentuhan yang berbeda pada lagu ini. Cara Hanin membawakannya menghadirkan nuansa yang lebih sendu. Jadi, lagu ini terasa seperti sebuah cerita lama yang kembali dibuka. Ini dia, Hanindia dengan Cinta Ini Membunuhku.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, Gokeun Barudak.
2: Fox Music Marathon, Fox Radio, Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhentilah mencoba menjadi keluarga yang sempurna seperti yang ada di film-film atau media sosial. Pencarian akan kesempurnaan adalah resep pasti menuju depresi. Kita menuntut pasangan menjadi tanpa celah dan anak menjadi juara di segala bidang. Padahal, rumah seharusnya menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana kita boleh gagal dan tetap diterima. Rayakan ketidaksempurnaan. Belajarlah untuk tertawa saat rencana berantakan. Fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Saat rumah menjadi tempat yang aman untuk salah, disitulah pertumbuhan karakter yang asli terjadi. Keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak punya masalah, tapi keluarga yang tetap berpegangan tangan di tengah masalah.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
4: New Sundari Lovina Beach Resort.
3: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsundarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sundari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: kita memasuki waktu sholat asar.
1: Asar banyak menyimpan keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa waktu asar adalah salah satu tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan
2: Fox Radio. Yeah.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.

didengar doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Dengerin Fox Radio,
2: bikin kamu
1: forever young terus.
3: Fox Radio.

0: save the world.
1: Jalan 1.7 FM
2: Fox Radio Bandung.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Hai, selamat sore teman Fox. Sore hari ini ada Raden Citra di Seru Senja. Dan di sore hari ini kita akan ngebahas tentang kesehatan mental. Kalau misalkan diungkapin masuk RSJ, kalau misalkan gak diungkapin mungkin bikin sakit hati dan bikin pusing. Ya udah, kita konsul aja barengan sama Raden Citra di Seru Senja.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

hari ini di Seru Senja. Hari ini tuh di hari Selasa 29 September 2026, teman Fox. Gimana kabar kamu? Semoga kamu sehat-sehat ya. Dan hari ini alhamdulillah Papi Trapi ngabarin kalau misalkan anaknya udah bisa kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga setelah dirawat beberapa hari ya. Dan mungkin kalau misalkan kamu mau dengerin juga kemarin Papi akhirnya kembali siaran lagi, tapi ya karena ada keperluan satu dan lain hal jadinya hari ini digantiin sama Raden Citra dulu ya. Dan hari ini Citra tertarik banget untuk ngebahas tentang mental illness, teman Fox, yang cukup mencengangkan, di mana ada fenomena antrian panjang layanan konseling jiwa di Indonesia yang tingginya tuh sampai ribuan. Dan ini tuh dicatat sama Kemenkes, pengakses healing 119 itu ada cek kesehatan gratis yang kapasitasnya tuh masih terbatas sebenarnya. Dalam satu shift selama 3 jam cuma sekitar 5 psikolog itu melayani 500 sampai 600 pengakses. Jadi durasi konseling tuh dibatasi 30 menit per pasien. Dan Kemenkes nih berencana untuk menambah kapasitas healing 119 dan memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat pertama. Jadi kalau misalkan kamu lagi ngerasa mental kamu atau suasana hati kamu lagi berubah-ubah, terus jadi gampang kesenggol gitu ya, gampang marah, mungkin ada sesuatu dalam dirinya kamu yang perlu dikonsulin bersama para profesional. Nah, kamu bisa akses di Healing 119, teman Fox ya. Yuk kita kasih pendapat kamu tentang fenomena ini di WhatsApp kita di 08122477417 atau lewat Instagramnya Fox Radio, dan bisa juga lewat VMA barengan sama Raden Citra, teman Fox. Dan selain ini, Citra juga bakal ngebahas tentang info-info viral lainnya yang pastinya seru untuk dibahas. Dan Citra juga bakal muterin lagu dari Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, dan ada lagunya dari Yovie Nuno dengan Kilometer di Seru Senja.

0: dan Citra yang selalu juara itu adalah sangat-sangat body balm yang bermanfaat banget untuk mengatasi kulit kering karena bisa juga menghilangkan kulit bersisik dan juga pecah-pecah. Kalau misalkan kamu punya masalah dengan kulit kering, langsung aja pakai sangat-sangat body balm yang bisa menghidrasi kulit dan juga melembabkan kulit teman Fox. Harga satu sangat-sangat body balm ukuran 100 gram itu Rp170.000 dan kamu bisa dapetin sangat-sangat body balm di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Penyanyi dan penulis lagu Syakib resmi merilis single terbarunya yang berjudul Maju Satu-Satu. Lagu ini hadir sebagai bentuk refleksi personal dalam memotret rasa cemas sekaligus keberanian seseorang saat berhadapan dengan ketidakpastian dan tantangan hidup. Lewat judul Maju Satu-Satu, Syakib ingin mengingatkan kalau manusia nggak perlu menyelesaikan semua persoalan hidup secara bersamaan. Pendekatan terbaik adalah mengurai dan menghadapinya satu demi satu langkah secara jujur dan tangguh. Ini dia, Syakib dengan Maju Satu-Satu.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Radio.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Radio everywhere.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
6: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
4: Feel good. Fox Radio.

Box Radio Bandung Velgat. Masih barengan sama Raden Citra di Seru Senja di hari Selasa ini. Dan sekarang kita mau ngebahas tentang kasus flu babi di kota Bandung yang tembus 65 orang, teman Fox. Jadi Dinkes Provinsi Jawa Barat baru-baru ini ngungkapin kalau misalkan ada temuan 65 kasus positif influenza tipe A atau dikenal sebagai flu babi di kota Bandung. Dan hal ini tuh diungkap oleh Kepala Dinkes Jabar, Ibu Raden Vini Andiani Dewi. Idih, saudaraan sama aku ya, jadi salah fokus. Angka 65 kasus flu babi di kota Bandung ini merupakan data resmi dari pasien yang mau menjalani tes usap atau swab dan pemeriksaan lanjutan bernama Whole Genome Sequencing atau WGS di Laboratorium Kesehatan Jabar. Meskipun begitu, Dinkes Jabar memperkirakan jumlah kasus asli flu babi di lapangan itu jauh lebih tinggi, teman Fox. Dan hal ini tuh terjadi karena fasilitas pemeriksaan yang terbatas di berbagai daerah. Dan banyak warga yang enggan memeriksakan diri ke klinik swasta karena terkendala biaya. Tapi kalau misalkan menurut Raden Citra ya, kalau misalkan kamu udah mulai kerasa sakit flu, udah mulai kerasa gak enak badan, terus udah gitu flu-nya lebih dari seminggu, mendingan langsung periksain diri kamu ke klinik terdekat. Atau kalau misalkan mulai kerasa gak enak nih, sekarang-sekarang balur aja dulu pakai sanga-sanga.

Harga minyak dunia naik, Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap stabil hingga akhir 2026. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.

0: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ASDM, melalui Wakil Menteri ASDM Yuliot, menyampaikan bahwa kestabilan harga BBM subsidi ini dijaga untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta mencegah dorongan inflasi di sektor transportasi dan distribusi barang. Saat ini, harga Pertalite tetap dipertahankan di angka Rp10.000 per liter, sementara biosolar berada di angka Rp6.800 per liter. Pemerintah bersama Pertamina menegaskan bahwa stok BBM bersubsidi secara nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga penghujung tahun. Meskipun penyesuaian harga dapat terjadi pada BBM non-subsidi mengikuti dinamika minyak mentah dunia, masyarakat diimbau untuk tidak panik buying, karena kuota dan distribusi BBM bersubsidi dipastikan berjalan lancar. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Seru Senja.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Kamu tahu gak teman Fox, kalau misalkan main game itu ternyata lebih sehat buat mental daripada scroll media sosial. Ih, kok bisa? Sini sama Raden Cire kasih tahu lebih lengkapnya di Seru Senja. Dan pasti buat kamu yang suka marah-marah, kalau misalkan pasangan yang main game, mulai sekarang jangan dimarahin ya, karena ternyata ini bagus buat mental.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

radionya Sanga-Sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus. Teman Fox, tahu gak ternyata kalau misalkan main game itu lebih sehat buat mental daripada scroll media sosial. Ini adalah sebuah studi dari Amerika Serikat yang menemukan kalau misalkan orang yang main media sosial itu lebih dari 150 menit sehari, beresiko gejala depresi lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang main game. Ada di mana nih masalahnya? Masalahnya scroll medsos itu kan cenderung pasif, cuma menerima konten, membandingkan diri dengan orang lain, dan juga akhirnya otak tuh malah jadi capek gitu teman-teman Fox ya. Sementara kalau misalkan game itu bikin kita jadi lebih aktif karena harus mikir, terus ngambil keputusan, memecahkan masalah, bahkan kerjasama dengan pemain lain. Dan aktivitas seperti ini tuh bisa bantu mengelola stres loh. Bukan tapi bukan berarti main game pasti lebih sehat. Tetap ya, aktivitas scroll tanpa tujuan itu bisa bikin lelah sementara. Bermain secara aktif itu bisa terasa lebih memulihkan stres. Nah, perlu diingat juga kenapa scrolling media sosial itu perlu dibatasi ya, terutama untuk dewasa dan anak-anak. Untuk anak-anak di usia 6 sampai 12 tahun itu maksimal cuman 1 sampai 1,5 jam per harinya. Dan untuk remaja sama dewasa idealnya itu maksimal 2 jam per hari untuk hiburan di luar kewajiban bekerja atau sekolah. Karena kalau misalkan terlalu banyak juga enggak baik, teman-teman.

kita seharian segernya mandi dong pasti, iya kan? Kalau misalkan kamu gak mandi, idi bisa jadi sarang penyakit tuh teman Vlogs. Jangan lupa mandinya pakai sangat-sangat body soap supaya lebih segar dan juga pastinya terhindar dari gatal-gatal. Terus bisa juga dipakai untuk memelihara kesehatan kulit. Kalau misalkan kamu mau beli sangat-sangat body soap, langsung aja ke Vlogs Ready Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Dan untuk harga satu sangat-sangat body soap ukuran 250 gram itu adalah Rp175.000. Perlu diingat juga teman Vlogs, kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Here we go, I feel it coming featuring Daft Punk dari The Weeknd. Ini salah satu lagu terbaiknya dari The Weeknd ya teman Fox. Dan kemarin konsernya The Weeknd luar biasa pecah banget. Citra gak nonton langsung tapi ngelihat dari updatean orang-orang dan juga updatean teman-teman Radio Citra yang nonton di sana. Pecah banget ya kan. Tapi kemarin tuh yang rame bukan cuma konser The Weeknd doang, tapi ada juga Pesta Pora. Dan ternyata dua gelaran musik ini bikin cuan sampai 250M. Wow, ternyata bukan cuma menghadirkan hiburan doang ya, tapi konser ini ikut menggerakkan roda ekonomi Jakarta. Gue harus gitu banget ngomongnya ya kan, sebagai orang barat ya, Jakarta. Here we go. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kalau misalkan kedua gelaran ini memberikan dampak perputaran ekonomi sampai hampir 250 miliar selama rangkaian acara. Dan The Weeknd tuh menggelar konser selama 2 hari di JIS, terus Pesta Pora 3 hari di GI Expo Kemayoran. Menurutnya gelaran berskala besar seperti ini tuh turut memperkuat posisi ekonomi Jakarta sebagai tujuan acara hiburan dan juga internasional. Widih, keren ya, lumayan nih 250 miliar untuk 3 hari dan juga 2 hari konser, seperempatnya MBG nih.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
5: Feel good. Fox Radio.

Rama masih mau bacain maksudnya ya komen-komenan dari teman-teman Fox tentang tadi di bahasan kita pertama tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mental yang melonjak sampai 500 pengakses ya di Healing 119. Apakah kamu di antaranya teman Fox? Kalau misalkan kamu lagi butuh teman untuk berbagi cerita, sini. Mampir aja di WhatsApp kita di 08122 4774917. Kita ngobrol bareng sama Raden Citra ya. Halo, selamat sore buat Luisa Indrianti Putri. Ini bilang katanya perlu ditambah sih buat psikolognya. Kalau misalkan cuma 5 psikolognya terus harus ngadepin 500 sampai 600 orang sendiri, bisa-bisa mereka semua yang ikut-ikutan butuh konseling. Iya juga ya, psikolog butuh psikolog. Tapi ini juga memang hal yang umum sih sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan 5 psikolog berhadapan dengan 500 orang sehari, ya emang sih keterlaluan ya. Mudah-mudahan ini bisa ditambah ya. Jadi nanti masyarakat Indonesia bisa lebih aware lagi dengan kesehatan mentalnya ya. Karena ini di Healing 119 juga merupakan satu ruang cek kesehatan secara gratis ya. Mudah-mudahan bisa ditambah. Kalau misalkan menurut Bur Iyanti, makanya jangan kebanyakan medsos baca berita buruk cuman mengganggu jiwa. Dan ini juga tujuan pihak-pihak tertentu sih, mengganggu jiwa dan mereka yang usia labil. Kalau misalkan ngelihat sosial media emang pusing banget ya dengan pemberitaan. Belakangan banyak banget pemberitaan negatif, mau itu di Instagram, apalagi di TikTok, terus di X juga, dan di Threads. Pokoknya di semua sosial media banyak banget pemberitaan-pemberitaan negatif. Sebetulnya balik lagi sama diri kita sih, pilih-pilih lah ya sosial media mana yang perlu kita ikutin. Terus kita juga perlu memfilter nih tentang berita-berita apa yang mau kita konsumsi. Tapi kadang memang algoritma suka memberikan konten-konten yang sebetulnya enggak kita pengenin, tapi ya muncul aja gitu tiba-tiba ya. Kalau misalkan kamu enggak suka, ya udah langsung di skip aja teman Fox ya, demi kesehatan mental. Dan kalau perlu kamu ambil dulu jeda beberapa waktu, misalkan seminggu lah, untuk rehat dulu sejenak dari sosial media. Karena dengan rehat sejenak dari sosial media itu bisa memperbaiki kesehatan mental ya. Berikutnya dari VDK Dris Suharsi, makanya gak sehat, mager kemana-mana, naik kendaraan online, betah main gadget, olahraga enggak, tidur kurang, padahal di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa atau mental yang sehat dan juga kuat. Ih, benar banget. Makanya kalau misalkan kamu di rumah gak banyak pekerjaan, minimal setidaknya kamu punya satu tujuan deh untuk satu hari ngapain. Kalau misalkan kerja udah jelas kan kerjaannya ada gitu. Kalau misalkan gak ada kerjaan, memang lagi gak ada hal-hal yang bisa kamu kerjain, minimal ada satu kegiatan rumah yang bisa kamu selesaikan, entah itu mencuci pakaian, entah itu nyetrika. Karena kalau misalkan kita gak punya tujuan dalam hidup kita, itu bakal kedistract banget dengan berbagai hal yang kamu pengenin di otaknya kamu teman Fox ya. Jadi yuk kita lebih aware dengan kesehatan mentalnya kamu teman Fox.

0: Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
2: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
3: Fox Radio.

0: DPR minta napi yang pakai fasilitas mewah di Lapas Cibinong dipindah ke Nusa Kambangan. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Buntut temuan ombudsman terkait dugaan keberadaan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Kelas 2 A Cibinong menuai sorotan tajam dari DPR RI. Anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat. Fraksi PKS mendesak agar warga binaan yang kedapatan menikmati fasilitas istimewa tersebut segera dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan berpengawasan maksimum di Nusa Kambangan. Selain pemindahan tempat penahanan, fraksi PKS juga mengusulkan agar hak-hak remisi para warga binaan tersebut dicabut, serta meminta sanksi tegas atau pemecatan diberikan kepada oknum pejabat maupun petugas lapas yang terbukti bermain marah. Pihak Komisi 13 DPR menegaskan, langkah ekstrim ini penting dilakukan demi menjaga integritas sistem pemasyarakatan dan memberikan efek jera agar praktik diskriminasi pelayanan di dalam lapas tidak kembali terulang. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Seru Senja.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel Good, Fox Radio. RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Station Fox Radio Bandung Vilged. Ini dia Justin Bieber dengan Ghost mengantarkan Citra pamit dari seru senjanya di kali ini ya. Tapi keseruan bareng sama Raden Citra gak sampai sini aja teman Fox. Bakal lanjut lagi ntar di Fox Net Show malam hari. Kalau boleh request lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra ya, di jam 7 sampai jam 9 malam nanti. Dan sekarang kita bersiap yuk untuk melaksanakan sholat maghrib buat teman-teman nih yang muslim. Sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib. Yuk kita istirahat dulu ya. Sampai ketemu lagi nanti. Bye.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
2: Young Gators dan Raisya Anggiani resmi merilis kolaborasi perdana mereka Siapa Yang Salah. Uniknya, antusiasme terhadap Siapa Yang Salah sudah terasa sebelum perilisan resminya per 4 September 2026. Sound lagu ini sudah digunakan lebih dari 1.500 video di TikTok. Di lagu ini justru karakter cewek yang jadi sosok yang menyakiti dan mengingkari kepercayaan pasangannya. Tapi alih-alih menerima keadaan, kedua tokoh dalam lagu ini sama-sama bertahan pada sudut pandang masing-masing dan saling menyalahkan. Ini dia, Young Gators Raisya Anggiani dengan Siapa Yang Salah.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, kamu selalu, atau kamu nggak pernah, adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti, kamu telat jemput terus, menjadi, aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama. Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Yes, Fokna Show barengan sama Raden Citra. Teman Fox, mau diputerin lagu apa? Mau Indonesia, Barat, Asia, ada. Langsung aja di 08122477491. Dan Raden Citra juga akan ngasih kamu info-info yang menarik. So stay tune di Fox Night Show.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus. Selamat malam teman Fox. Setelah sorenya seru-seruan barengan sama Raden Citra, sekarang lanjut lagi seru-seruan barengan sama Raden Citra sampai jam 9 malam nanti. Tapi kalau misalkan di jam ini, kamu boleh bebas request lagu favorit kamu, mau Indonesia, Barat, ataupun Asia, tinggal WhatsAppin aja di 08122 4774 917. Citra punya lagu-lagu yang enak untuk kamu teman Fox. Selain lagu yang enak, Raden Citra juga bakal ngasih kamu info yang seru ya. Kira-kira apa, stay tune aja. Nah, ada juga nih salam hari ini buat Abai yang ada di Bekasi, yang pengen diputerin lagunya Yang Terdalam, dan pengen say hi-nya buat siapa nih? Biasanya buat Dewi, kali ini buat Citra kali ya.

0: rasa bersalah sama diri kamu, teman Fox. Coba kamu sayangi diri kamu dengan physical touch ya. Sambil kamu balurin badan kamu dengan sangat-sangat body lotion maksudnya ya. Yang punya dua pilihan wangi adalah lavender dan juga lemon grass. Yang mana sangat-sangat body lotion ini bermanfaat untuk membantu melembabkan kulit, menghindarkan kamu dari penuaan dini dan juga mengatasi sunburn. Untuk harga satu sangat-sangat body lotion ukuran 250 gram itu Rp160.000. Dan kamu bisa dapetin sangat-sangat body lotion di Fox Radio Bandung. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Noah dengan yang terdalam di request sama Abai di Bekasi. Dan habis ini Raden Citra punya lagu dari Zigas dengan Hidupmu Hidupku. Ini di request sama Fahrial Hardiaman yang kayaknya udah gak sabar banget ya pengen diputerin lagunya ya. Sabar. Sesaat lagi sama Raden Citra bakal diputerin ya. Sambil nungguin lagu kamu diputer nih Fahri, coba makan malam dulu ya biar sabarnya makin bertambah. Kalau Raden Citra tadi udah makan dengan sebungkus nasi padang, nikmatnya. Kalau misalkan Hinda katanya sekarang lagi makan dengan gepuk di samelan cenaya menikmat. Tapi kalau misalkan Raden Citra nih udah makan udah makan nasi padang, pengen nyemil-nyemil lagi, masih lapar. Tapi pengen makannya tuh makan yang manis-manis dan kue-kue gitu loh, yang kue-kue zaman baheula. Kue putu ya. Zaman dulu mah jam segini ada kue putu, tukang kue putu maksudnya ngelewat ya. Kalau kue putu yang lewat serem sih. Tapi ternyata teman Fox, kue putu dan kue-kue lainnya ternyata adalah kue tertua yang tercatat dalam naskah kuno. Di antaranya adalah kue carabikang, ada juga kue klepon, ada serabi dan juga cenil. Aduh, jadi pengen ya. Tapi sambil nungguin makanan Citra datang yang satu ini, asik. Yang tadi Citra sebutin lagi dipesen soalnya ya. Sambil nungguin tukang putu lewat, Citra muterin dulu lagu requestan dari Fahri dan juga teman-teman Fox lainnya. Buat Hinda nih, selamat malam, yang pengen diputerin lagu dari S12 nanti bakal ada Raden Citra puterin ya setelah Mas Gernya pulang dari masjid.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

good station Fox Radio Bandung Philget. Ini dia Esta 12 dan Putri Iklan direquest sama Mas Gary. Happy banget katanya diputerin lagu ini sampai tongsis aja dijadiin mic. Selamat ya. Akhirnya versi Esta 12 ya bisa diputerin di Fox Radio Bandung. Yeay. Terima kasih buat Hinda dan juga Mas Gary yang udah request dan selalu setia untuk dengerin Raden Citra di Fox Radio Bandung. Buat Hinda katanya pengen diputerin lagu dari Afgan dengan Kacamata ya, sama Raden Citra disiapin untuk Hinda, dan ada Ekute yang dipilihin sama Raden Citra, lagunya adalah Simpan Saja. So here we go. Spesial buat Hinda yang lagi gak enak badan, mudah-mudahan dengan diputerin lagu ini Hinda kembali sehat dan jag-jag waringkas. Amin.

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa.
0: Aplikasi streaming?
1: Website?
0: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Mutasi besar di Polda Jabar, Kapolresta Bandung dan Bogor diganti. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
1: Kepolisian Daerah Jawa Barat kembali melakukan rotasi besar-besaran di jajaran pejabat utama dan Kapolresta dalam upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto. Posisi Kapolresta Bandung kini resmi dijabat oleh Kombes Pol Tri Suhartanto menggantikan Kombes Pol Aldi Subartono. Sementara itu, posisi Kapolresta Bogor Kota kini dipercayakan kepada Kombes Pol Aditya Panji Anom menggantikan Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro. Tak hanya pimpinan kewilayahan, sejumlah posisi strategis di tingkatan Polda Jabar juga mengalami penyegaran, mulai dari Kabid Propam, Direskrimsus, Dirsamapta, hingga Dirpolairut. Kapolda Jabar menegaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari pembinaan karir sekaligus penyegaran organisasi. Para pejabat baru diminta untuk beradaptasi cepat dengan memegang 4 prinsip kerja, adaptif, responsif, kolaboratif, dan solutif, demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Jawa Barat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Aku terkaget baca berita, ada tukang gorengan pemilah sampah terpilih menjadi kades. Menurut kamu gimana, teman Fox? Kita akan bahas lebih lanjut di sesi kedua barengan sama Rade dan Citra di Fox Night Show-nya. Sekalian request juga lagu favorit kamu di 081224777417.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Ramadi yang udah sekian lama menantikan lagu ini. Katanya gak di ACC, bukan gak di ACC, MD-nya lupa terus dan kebetulan lagi sibuk ya. Jadi baru dimasukin hari ini, tapi sayang sekali Kang Pupungnya lagi di jalan pulang, belum sempat dengerin, gak apa-apa. Nanti request lagi dan sama Raden Cira pasti diputerin lagi ya Kang Pupung ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat teman-teman Fox juga yang sekarang lagi di jalan ataupun lagi bersantai, hari ini Raden Cira bakal puterin lagu-lagunya kamu teman Fox. Gak hari ini sih sebenarnya, hari-hari sebelumnya juga diputerin sih. Jadi kalau misalkan mau request, mau salam-salam buat orang tersayang, langsung aja di 08122-477-4917 ya. Ini ada sebuah pemberitaan yang cukup mencengangkan, tapi ini juga satu perbaikan dari pandangan masyarakat terhadap dunia politik teman Fox, di mana ada tukang gorengan dan juga pemilah sampah yang terpilih menjadi kades. Sosiolog menyatakan bahwa ini cerminan perubahan cara pandang masyarakat. Jadi sosiolog yang mengatakan ini adalah Ibu Nia Elvina yang menilai kalau misalkan fenomena terpilihnya penjual gorengan dan pemilah limbah sampah sebagai kepala desa di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat dalam memilih pemimpin. Ia juga mengatakan kalau misalkan masyarakat kini mulai menginginkan perubahan yang tidak hanya didasarkan pada kekuatan finansial, tapi juga pada nilai dan kualitas kepemimpinan. Betul banget. Dan ini menjadikan satu pandangan baru di mana kesadaran politik masyarakat mulai berkembang di negara yang sayangnya tidak berkembang-berkembang.

0: ngerasa gak enak badan karena cuaca di Bandung lagi ekstrim banget, dari panas ke hujan, terus ke panas lagi, ke hujan lagi, bikin cepat sakit ya. Dan katanya juga kan flu babi mulai merajalela di kota Bandung. Makanya biar kamu gak kena flu babi atau influenza tipe A, langsung aja badan kamu dibalur pakai Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur kalau udah kerasa mulai gak enak badan. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur ini dipercaya bisa mengobati masalah otot, meredakan pegal linu, dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml-nya itu Rp230.000, dan kamu bisa dapetin Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di Kimia Farma, Century, K24, dan pastinya di Fox Radio Bandung, Jalan Abadi Raya nomor 12C. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus Kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Raden Citra di Fox Night Show malam hari ini. Dan abis lagunya TLC dengan Waterfall, Raden Citra punya lagunya Meiska dengan Keras Kepala. Dan ada lagu Fox Fresh rilis dari Yeri Meirian dengan Senja. Kalau misalnya kamu gak tahu siapa Yeri, aduh masa iya gak tahu sih. Itu loh yang dulunya T-Vive, tapi sekarang juga masih. Abis itu ada Pet Shop Boys dengan CFVDA di Fox Night Show.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah bertahun-tahun terlibat dalam industri musik dan dengan pengalaman yang dimilikinya, Yeri Merian kembali menghadirkan karya solo melalui Senja. Sebuah single pop folk yang lahir dari cerita tentang rasa yang belum selesai, ditulis, diproduseri, dan diaransemen sendiri oleh Yeri. Lagu ini jadi eksplorasi genre folk pertamanya, sekaligus ruang yang lebih personal dalam perjalanan musiknya. Ini dia, Yeri Merian dengan Senja.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

0: Oknum guru SMP di Subang diduga lecehkan alumni saat ambil ijazah. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Jagat media sosial digegerkan oleh aksi tak senonoh seorang oknum guru di SMP Negeri 2 Pagadeng, Kabupaten Subang. Pria pengajar bahasa Indonesia tersebut diduga merekam bagian bawah rok mantan siswinya yang tengah mengurus administrasi ijazah di sekolah. Aksi pelaku terungkap setelah rekan korban menyadari gerak-gerik mencurigakan pelaku yang mengarahkan ponselnya ke arah korban. Menanggapi hal tersebut, pihak sekolah mengkonfirmasi kejadian tersebut dan telah menonaktifkan oknum guru itu dari aktivitas mengajar. Kasus ini kini ditangani serius oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Subang. Kasatreskrim Polres Subang, AKP Wanda R. Famli Tondaci, menyatakan pihaknya telah memanggil pelaku, korban, dan pihak sekolah untuk pemeriksaan intensif. Polisi juga terus mendalami kemungkinan adanya korban lain, mengingat aksi dugaan pelecehan ini dilakukan terhadap alumni sekolah yang masih di bawah umur. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Raden Citra di Fox Night Time.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih. Mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

sama Raden Citra di Fox Night Show-nya. Sampai sini dulu teman Fox. Terima kasih banyak buat yang udah seru-seruan barengan sama Raden Citra dari sore tadi sampai jam 9 malam ini. Thank you banget loh udah nemenin di dua program ini. Mantap. Bisa kita bakal ketemu lagi teman Fox di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 9 malam di Fox Night Show pastinya. Dan kalau misalkan kamu pengen request lagu favorit kamu, langsung aja requestin di 08122477417 karena Fox Radio Bandung bakal muterin lagu favoritnya kamu ya. Cira pamit undur diri teman Fox, sampai ketemu lagi besok. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye.

0: punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan. Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan. 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Fox Radio Bandung.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil?
0: Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Setelah bertahun-tahun terlibat dalam industri musik dan dengan pengalaman yang dimilikinya, Yeri Merian kembali menghadirkan karya solo melalui Senja. Sebuah single pop folk yang lahir dari cerita tentang rasa yang belum selesai, ditulis, diproduseri, dan diaransemen sendiri oleh Yeri. Lagu ini jadi eksplorasi genre folk pertamanya, sekaligus ruang yang lebih personal dalam perjalanan musiknya. Ini dia, Yeri Merian dengan Senja.

dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: rumah itu.
1: Pernah nggak sih pas lagi momen penting, kamu malah fokus garuk-garuk punggung? Selain ganggu, bisa-bisa orang-orang di sekitar kamu jadi ikutan risih. Penyebabnya banyak, bisa karena bakteri, biang keringat, jamur, sampai pertumbuhan jerawat di punggung. Gak usah bingung. Satu solusi buat ilangin masalah tadi dengan menggunakan Sanga-Sanga Body Soap. Dengan aroma wangi melati keraton, Sanga-Sanga Body Soap bisa membantu menghidrasi kulit dan menghambat pertumbuhan bakteri. Harga satu Sanga-Sanga Body Soap 250 gram Rp175.000. Dan kamu bisa beli di Fox Radio Bandung. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
5: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi. 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Hentikan kebiasaan berkata nanti saja kalau semua urusan sudah beres. Hidup ini tidak akan pernah benar-benar beres. Kamu terus menunda kebahagiaanmu demi menunggu waktu yang tepat. Kamu menunda menikmati hidup sampai satu masalah selesai. Faktanya, masalah tidak pernah benar-benar hilang. Masalah hanya berganti bentuk. Satu urusan selesai, urusan baru sudah mengantre. Waktu terus berjalan tanpa memedulikan kesiapanmu. Kamu menghabiskan umurmu untuk menunggu masa tenang yang tidak pernah datang. Kedamaian tidak hadir saat semua masalahmu selesai. Kedamaian hadir saat kamu belajar menikmati hari ini di tengah segala kekacauan. Bahagia itu pilihan di masa sekarang, bukan hadiah di masa depan. Hiduplah hari ini, luapkan tawa hari ini. Jangan biarkan masa lalumu mencuri hari ini, dan jangan biarkan rasa cemas merusak masa depanmu.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: ini baru aja nge-launching sangat-sangat minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya. By the way Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sangat-sangat, singa ada laut.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.
4: Sepi penumpang, becak listrik di Bandung disarankan jadi transportasi wisata. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
4: Keberadaan becak listrik di Kota Bandung hingga saat ini dinilai belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak penarik becak listrik yang mengeluhkan sepinya penumpang dan hanya bisa menunggu di tepi jalan. Menanggapi kondisi tersebut, pengamat ekonomi energi dari Sustain, Tata Mustasya, menyarankan agar becak listrik dialihfungsikan sebagai moda transportasi pariwisata. Menurutnya, perpaduan antara nilai sejarah becak tradisional dan teknologi ramah lingkungan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan di Kota Bandung. Namun, Tata menegaskan bahwa permajaan becak saja tidak cukup. Diperlukan sentuhan teknologi seperti aplikasi digital sederhana untuk menghubungkan penarik becak dengan calon penumpang atau wisatawan secara langsung. Inovasi ini diharapkan tak hanya mengurangi emisi gas buang dan ketergantungan pada BBM, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan para pengemudi becak di Kota Kembang. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awung Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
6: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM, Fox Radio Bandung. Radionya Sangka-sangka yang bertransformasi dari kutus-kutus.
3: Jam 7 lebih 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampai tepat jam 9 nanti seperti biasa Pagi Bandung. Request lagu-lagu favoritnya kau boleh ya.
2: Di Syahdi Winata,
3: Awong Irfan.
2: Cuma di Pagi Bandung sampai jam 9.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.